0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبع هداه. أيها الحاضرون والمحترمون رحمكم الله، yang sama-sama kita hormati para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita, para pelajar-pelajar dan yang hadir di tempat ini.
2: Ahabbati al-kiram, masyayikh wal ulama wal habaib alladhina hadaru ma'ana fi hadzal majlis.
1: Nama saya adalah Taufikur Rahman, salah satu daripada peserta daurah dari Indonesia pada tahun ini, yang kami berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
2: Ismi Taufikur Rahman wal fakir ahad min al walfidina min ziyarah fi hadhihi sana kulluna 16 11 min rijal wa 6 min an-nisa.
1: Pekerjaan saya sehari-hari ialah ikut membantu mengajar di pondok pesantren, yang mana pada saat ini pondok itu diasuh oleh alumni daripada Darul Mustafa.
2: Syughli yawmiyan متعلم عالم في احد المعاهد في اندونيسيا خدمه لهم والذي يؤسس هذا المعهد خارجين من دار المصطفى.
1: الحمد لله، di antaranya saat ini ada 4 orang santri yang pernah memondok di pondok kami belajar di Tarim ini.
2: طلاب الذين يدرسون عندكم هنا كانوا درسوا معنا 4 من الرجال.
1: Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya, izinnya, saya bisa berhadir di negeri 1 juta wali ini, salah satu nikmat yang besar yang saya rasakan.
2: Nashkurul Maula tabaraka wa ta'ala bi taufikihi wa kudratihi wa iradatihi hadarna fi hadzal buldan alladhi yusamma alaf alaf wali fi hadzal makan.
1: Dulu waktu saya mondok, saya belajar tentang ilmu nahwu. Di antaranya ada pasal tentang ismul ladzi la yang sarib. Al ismul ladzi la yang sarib ma fihi illatani au illatun min alitsin.
2: Kuntu ta'allamtu fil ma'had kathir min al funun al ilm wa minha ilm al nahw wa ta'allamna bab min abwab al nahw alladhi yusamma ismul la yang sarif.
1: Di antara sebab-sebab ilat yang 9 itu ada tarkib.
2: Min hadzal bab yusamma ismul la yansarif yani ilmu ilal 90 ilal 9.
1: Guru saya memberikan contoh tarkib min ilal 90 tarkib wa huwa kabalabaka wa hadra mauta.
2: Thumma mudarrhakuna yu'allimuna tarkib mithaluh ba'labak wa hadra maut.
1: Saya tidak bisa membayangkan, cuma tahunya nama Hadramaut. Hadramaut adalah nama sebuah daerah, gitu saja Ustaz saya membilangkan.
2: Thumma lama sami'ana hadha al-isim matasawarna fi dhihin. Sami'ana faqat hadha al-isim buldan.
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini saya sudah sampai ke negeri Hadramaut.
2: Alhamdulillah al-an bitaufiqillah hadurna ma'akum fi Hadramaut.
1: Kemudian sering di Indonesia mulai anak-anak kecil sampai remaja-remaja itu melantunkan kasidah. Ya Tarim, ya Tarim. Saya mendengar itu saja tidak pernah terbayang saya akan sampai ke Tarim.
2: Thumma kathir sami'ana fi Indonesia minal atfal wasyabab yulakinuna al-qasidah awaluha ya Tarim, ya Tarim. Thumma sami'ana faqat wa atamannain an aji ila tilkal buldan.
1: Sekarang Allah buktikan saya sampai di bawah ke tempat ini.
2: Walakin al-an hakakan Allah wa ayyakum bihudurina fi hadzal buldan.
1: Selama saya di Indonesia, saya pernah 3 kali menghadiri acara Tablik Akbar yang di situ hadir Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Umar.
2: Thumma 3 sinin fi Indonesia hadarna 3 majalis alladhi fiha Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh.
1: Di daerah saya 2 kali.
2: Fi biladi marratain.
1: Yaitu daerah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah.
2: Ismuha Kalimantan Wusta.
1: Yang satunya lagi adalah di Pulau Jawa, tahun kemarin di daerah Solo.
2: Thumma hadarna marratan thalithah fi Solo, Jawa.
1: Jarak antara daerah saya dengan ibu kota provinsi tempat Yang Mulia Al-Habib Umar berdakwah itu kurang lebih 200 kilometer.
2: Thumma bu'ud masafah min mantikati ila dhalikal majlis 200 kilo.
1: Acara itu dilaksanakan malam hari setelah salat Isya.
2: Thumma hadzal majlis ba'da salatul Isya.
1: Tetapi kami harus berangkat mulai habis salat subuh.
2: Walakin masyaina ba'da salatul fajar.
1: Dengan harapan bahwasanya kami bisa langsung dekat berhadapan dengan Al-Habib.
2: Narju minallah likai yugarribuna ma'a Sayyidil Habib Umar.
1: Acara itu dilaksanakan di tempat namanya stadion.
2: Thumma hadzal majlis yulqi fi maidan.
1: Stadionnya besar, banyak memuat manusia, mungkin bisa hampir 100 ribu mungkin.
2: Thumma hadzal maidan wus'uhu takriban li adad 100,000 syakhs.
1: Tetapi meskipun kami hadir waktu sore acaranya habis Isya, jangankan kami bisa berhadapan, masuk ke dalam stadion saja kami tidak bisa.
2: Lama masyina min ba'da al-fajr thumma wasalna ba'da al-asr walakin al-muhadara Sayyidil Habib tabda ba'da al-isya walakin ma nakul nadkhul ila hadha al-maidan dakhalna kharij faqat ma dakhalna ila dakhil.
1: Selama 3 kali saya menghadiri acara As-Sayyidil Habib Umar, saya hanya bisa melihat dari jauh dari layar lebar.
2: Mundu hadarna muhadarah Sayyidil Habib Umar syufna faqat fi syashah ma hasalna fursah likai garib ma'a Sayyidil Habib.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada saat ini saya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berhadapan dengan beliau langsung, bisa bersalaman setiap subuh dengan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, lillahil murad fima arad hadurna salaina ma'a Sayyidil Habib salatul fajar wa safahna Sayyidil Habib wa garib ma'a Sayyidil Habib.
1: Kemudian yang membanggakan saya, di sini saya melihat bahwasanya banyak tulab-tulab, pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di sini.
2: Walladhi yufarrihu qalbi kathiran, kathir min talabata Indonesia yadrusuna fi dar Mustafa huna.
1: Bahkan saya lihat sebagian toko-toko, warung-warung yang ada di sini, ada tulisan-tulisan bahasa Indonesia.
2: Kedalika ba'du dakakin fi huna maktub fil lawh aw fil jidar kitabah Indonesia.
1: Bahkan banyak makanan-makanan yang dijual dengan selera atau makanan khas Indonesia.
2: Kedalika fi tilkal dakakin yuba' fihi ta'am alladhi khas mawjud faqat fi Indonesia, lakin huna mawjud kadhalik.
1: Di antaranya saya sudah mencoba ada makanan khas Indonesia namanya bakso.
2: Wa kadhalika jarabna fi hadha tarim akal khas fi Indonesia faqat alladhi yusamma bakso.
1: Tapi harganya 3 kali lipat daripada harga Indonesia.
2: Bakso hadha yu'tabar dagik yani.
1: Mudah-mudahan bisa agak lebih murah lagi nantinya.
2: Wa si'ruhu adhaf min fi Indonesia.
1: Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hubungan Indonesia dengan Tarim, banyaknya pelajar, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Habib Umar bisa lagi berkunjung ke Indonesia.
2: Narju min Allah Subhanahu wa taala likay Sayyidil Habib yazuruna katsiran miraran tulu hayati ila Indonesia,
1: sehingga tertanamlah rasa kecintaan kepada beliau, rasa hubungan roh dengan beliau, dan anak-anak kami dan orang-orang Indonesia nanti bisa membawa hal-hal yang tertanam di sini, yang sudah menjadi budaya di sini, dibawa ke Indonesia kembali.
2: Hatta ghurisat mahabbatina ila Sayyidil Habib wa narju min Allah an yanfa' الطلبه الذين يدرسون في دار المصطفى وينشرون هذا النور نور المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: Kira-kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.